0: tshwane stilini se se putswa ke se ke stilini botomo o di makausi button down e metopa enteka Rally skalaka mnandi le hitting ke mametse antatai mo go me afatse e sebediswa go etsa timi e go
1: PCFM your pulse our beat